siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo be anya.

0: parta na towar togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay ku hinil nalara Engkan talai kau ini tisu, kau pun nongkar wae kata kau nongkar tanah. Aku asaha mutu nampak karate teta. Nutasna grand lumi. Nerusiru misse mutu nampak ayo kau nyari ngena. Sakan aha mutu nampak na bau ngena. Icari tene kor dek bagau ka ayo kau nyere. Ni kaminya ka kalmina. Agalmi takar ayer ka amaire. Awan tak asaha mi mutu nampak ka fala na. Wara kung bata karana. Wara awal na nuwa muwa mutu nampak ka fala. Nuwa pasi awana. Wajar watan wawasa takut itu temerta wali kasta no api so na wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna to korota minister na pa nyalo ala fia aware na wumpatan mata so ne bagusu ala fia aware
1: o ngkola adam marwa to ko kwani taba mo Kek itu baca cengar, esok cengar itu ka kat tu tadi dia cakap juga mempatah kat itu. Jauh itu nama ya sekarang, tini nama utama mulaan tu kuliah tu om ya. Jadi aku ambung cadangan ni, bahawa tu tadi aku tu nama ya. Kuki apa cerita batu ni dia tapi tu lagi nani. Kau aje ni dia tapi tu lagi ni ni utang utang aje ni aga. Bapa tu tadi jangan apa utang utang aku sih aku tu suka tu utang utang aku sih. Kau iya tak paham aku utang utang aku sih aku tu jangan ni kebiri utang aku sih aku sih. Kadang ni ye tu utang ujian kuli ye. Bisa lah aku nak kau aje ni utang tidak utang ubeni. Karena utang aku sih aku sih aku tu dulu momo dari dia utang ni aga. Tu aku hari dua sih ada ting tak boleh tenir boleh ibu kan dua tin ni aga aje. Baca biasa. Kau ini nama beli boleh kau dua mamam. Aku tu nama ya dengan boleh ni mom. Kumu bakina, bakina dong aje. Taka tu dia pakai piku. Kebala, nak ni aku ini baju ada nama ya. Ukala, aduh ada mian kalo. Kamu ada tu mom muda. Panji ada kada kita. Kamu kau dah dulu ni. Ini siapa ni? Ini tu pan nanti. Dua lapis tahu dua nafsu.

tene kpi kla kale ngungu genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugu tebe anyi nguriye yefu uku ile besebe ke retugu genderene yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku ile pukonule yo uku ile besebe ke ya san watabo yi kata sesenge ulefu tufa ke sana ke primata te lu jubo temuni kuru lu jubo temuni jubo woto pram prang bela sebu o kui te atapa me anak menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi ko kunde kasa akoro akoro ko fisa bela sebu o kui sa kalola nye eh o fale ketai te ke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke tu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa uluru abai mena faru we fulani la welo.

siame vo vo vo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tekbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya dota siwa vo vo manu asi o kaka kafla.

Nkola, ata marwa, to wa kwa ni tava mo. The kei la tu, ba se kenga, se kenga di ka ka to tani ti ye te kadi ba me pate kadi dong. Chodo tena me ya sa tari teni na me u tamulan tu kuri eto omiya. Ya kwa mbok ti adan ni, ba bo to tara ku tena me ya. Ku ya ba ke te ba te ni di ye te pi te la di na ni. Ka pa ye ni ye te pi te la di ni u tamu ti nga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa kau iya tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kebi hutang, kau siapa kau siapa kadai ni iya tu hutang yang kuli iya, bila ada orang kau iya hutang, tidak kau hutang beni, kalau hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mau dari dia hutang ni apa, tu aku ada dua siapa tu, kalau di tenir bunyi bukan dua tu ni apa, bagi biasa, kau ini nama beni boleh kau dua mumpam, aku tu nama iya dengan bukti mumpam. Kumu bakina, bakina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Kuala, adua ram miliar tu, kau mana tu mohon muda. Panji adu, kaya kaya tu, kau mau kerja tu ni. Minit siapa ni, tu pun nanti, doa kita lebih banyak pun.

Nkola, ada marwa, tu kau kau ni tahu mo, dekai satu, baca cengar, baca cengar ka, kat tu tadi dia tak kerja macam pada kerja dulu, jodoh tu nama ya sahaja, tini nama, utama dan tu kuliah tu kau mula, jadi aku ambung jadian ni, bapak tu tadi aku tu nama ya, kau jawab cerita tu ni dia tak pi terlalu nani, kau ayah ni dia pi terlalu ni utama tengah ye ni aga. Bapa tu tak jangan dapat hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau ia tak paham aku hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kebiri hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye, bila ada orang kau ye hutang, tidak kau hutang begini. Karena hutang, kau siapa kau siapa kau tak dulu mau dari dia hutang ni apa. Tua kali dua siapa tinggal, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kau ini nama, benda boleh kau dua mumpam. Kau tu nama ya, tinggal boleh tenir mumpam. Kumau baca na, baca na dong. Ye, tak tahu dia pakar piku. Kebala, nak ni aku ini baca jawatan nama dia. Kuala, adu orang mian kalo, sama orang piu mohon muda. Panji adu kaya kian tu, tak mau kerja dulu. Minit siu ni, bunyi tu panah tu.